0: Har du hört talas om Europaparlamentets vice talmän någon gång? Man förstår av deras tjänstetitlar att de spelar en avgörande roll på parlamentet och är viktiga politiska aktörer. Men vet du vad de vice talmännen på Europaparlamentet verkligen gör, vilka de är och hur de väljs? Allra först måste de vice talmännen väljas, precis som talmannen själv. Det är EU-val vart femte år, men parlamentet väljer sin talman och sina vice talmän för 2,5-årsperioder. De vice talmän som ska sitta under den första halvan av valperioden väljs i juli efter EU-valet. Det andra valet sker halvvägs genom mandatperioden 2,5 år senare i januari. Val av en vice talman kan även hållas om någon av vice talmansposterna skulle bli vakant. Det kan hända om en sittande vice talman ska överta en annan politisk funktion i sitt hemland eller på en annan EU-institution till exempel. Precis så skedde i januari 2023 när Mark Angel, en Europaparlamentariker från Luxemburg, valdes till vice talman. Han ersatte Eva Kaili från Grekland som fick lämna parlamentet efter en korruptions- och pengatvättsskandal. Kandidaterna för uppdraget som vice talman nomineras antingen av en av de politiska grupperna i parlamentet eller av en grupp som företräder en 20-del av ledamöterna, det vill säga minst 36 ledamöter. För att väljas måste en kandidat få absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av alla röster i en sluten omröstning. Så många som möjligt av 14 kandidater väljs på det här sättet i första valomgången. Om man inte når upp till 14 hålls en andra valomgång. Också i denna krävs absolut majoritet. Om en tredje valomgång behövs räcker det med relativ majoritet. Flest röster vinner helt enkelt. Om den sällsynta situationen uppkommer att två kandidater får samma antal röster, vinner den äldsta kandidaten. Nu när vi vet vem som väljer de vice talmännen och hur det går till ska vi titta närmare på vilka uppgifter och plikter de har. Det är talmannen som ger de 14 vice talmännen uppgifter. Deras viktigaste uppgift är att vid behov stödja, företräda och ersätta Europaparlamentets talman. De kan till exempel leda plenarmötena, det vill säga de kan förklara mötena öppnade, avslutade eller uppskjutna. Under plenarmötena ska de upprätthålla ordningen, ge ledamöterna ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. De vice talmännen företräder också parlamentet i internationella förbindelser vid ceremonier och i administrativa, rättsliga och finansiella frågor. Det här gör att de ofta får besöka länder utanför EU och möta företrädare för andra institutioner. Sist men inte minst sitter de också i Europaparlamentets presidium som fastställer regler för att allt i parlamentet ska fungera smidigt. Presidiet utarbetar också parlamentets preliminära budget och beslutar om administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. När parlamentarikerna väljer presidiemedlemmar försöker de se till att de vice talmännen och kvestorerna i stort sett företräder alla de olika politiska grupperna i parlamentet. I det här poddavsnittet har vi tittat på vad de vice talmännen har för sig på Europaparlamentet. Vill du lära dig mer om vad till exempel talmannen, presidiet och kvestorerna ägnar sig åt? Lyssna gärna på de andra avsnitten i vår podd Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Tirċevejt messaġġ li jgħid li kelli xrajt mis-supermarket qed jissejjaħ lura u konfondejt x'għandek tagħmel. Taf kif iżomm li kelli sikur wara diżastru jew emerġenza? Qatt ftaħt il-friża u realizzajt li kien inqata' d-dawl u li l-ikel kollu li kellek fil-friża ma baqax iffriżat? Ġejt f'dubju jekk għadekx tista' tieklu? Dawn l-eżempji kollha huma dwar is-sikurezza tal-ikel. Li għandha dan li tiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem. Din tkopri diversi aspetti bħall-iġene tal-ikel, it-tikkettar, l-imballaġġ u traċċabilità tal-prodotti. Kull sena 600 miljun persuna fid-dinja jimirdu b'200 tip differenti ta' mard li jista' jiġi trażmess mill-ikel. L-Unjoni Ewropea tipprova tipprevjeni dan il-mard billi tagħmel mill-aħjar li tista' biex ikolla uħut mill-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiżgura li l-ikel tagħna jkun sikur.
2: Is-sikurezza tal-ikel hija disċiplina bbażata fuq ix-xjenza. Din id-disċiplina tippreveni l-ikel milli jkun fih sustanzi li jistgħu jagħmlu ħsara lis-saħħitna. Hija tirreferi għal prattiki kollha li jippreservaw il-kwalità tal-ikel biex nevitaw il-kontaminazzjoni u l-mart. Il-kontaminazzjoni u l-mart jistgħu jseħħu, pereżempju, minħabba inċidenti, kontrolli inadegwati, frodi alimentari, jew avvenimenti naturali. Kull sena persuna waħda minn kull 10 madwar id-dinja timrat minħabba mart trasmess mill-ikel. Iż-żgħażagħ u l-ifqar membri ta' soċjetà huma dawk l-aktar mill-quta. Bis-saħħa ta' politiki li affettwaw diversi qosma, l-Unjoni Ewropea tipprova tiżgura li jkollna ikel sikur u nutrittiv, standards għoljin tas-saħħa tal-annimali u tal-protezzjoni tal-pjanti, u informazzjoni ċara dwar l-oriġini u l-ingredjenti fuq it-tikketti. L-għan huwa li jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi.
1: Il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel żviluppaw mill-ħtieġa għal suq unifikat u b'rispons għall-kriżijiet tas-saħħa pubblika. Meta twaqqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea fl-1957, kellha l-għandi tarmonizza l-liġijiet dwar l-ikel biex tiffaċilita l-kummerċ u tiżgura kompetizzjoni ġusta. Fit-tmeninijiet u d-disajnijiet, xi nuqqasijiet regolatorji serji ħarġu fil-pubbliku bikriżijiet bħal l-enċefalopatija sponġiformi bovina, marufa aħjar bħala l-mad cow disease u l-kontaminazzjoni mid-diossini. Dan wera aktar il-ħtieġa għal miżuri ċentralizzati u stretti dwar is-sikurezza tal-ikel. Bit-tweġiba għal dan fl-2002 l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel u approvat il-regolament tal-liġi ġenerali dwar l-ikel. Dawn l-isforzi kellhom l-għan li jipproteġu s-saħħa tal-konsumatur u jżommu l-fiduċa tal-pubbliku fil-katina tal-provvista tal-ikel.
2: F'Mejju 2020, il-Kummissjoni Ewropea preżentat l-istrateġija tagħha li ġib l-isem mill-Alqas għal Platt. Din hija qafas ta' politika li huwa l-pedament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-istrateġija mill-Alqas għal Platt għandha l-għan li tħaffef it-tranzizzjoni tagħna lejn sistema tal-ikel sostenibbli li għandu jkollha impatt ambjentali newtrali jew pożittiv. L-istrateġija tinkorpora diversi miżuri kritiċi, pereżempju tnaqqis tal-użu ta' pestiċidi, fertilizzanti u antibiotiċi kimiċi, il-promozzjoni tal-bidja organika u l-iżgurar ta' traċċabilità tal-ikel u trasparenza. B'dan il-mod din l-istrateġija tfittex u tindirizza t-tibdil fil-klima, tipproteġi l-biodiversità u t-tejjeb is-saħħa pubblika. L-istrateġija għandha wkoll għan li tiġġieled il-frodi alimentari u tagħmel sistemi tal-ikel aktar reżiljenti għall-kriżijiet pal-pandemiji u xokkijiet tal-klima. Is-sistema ta' regoli tal-Unjoni Ewropea li tkopri l-katina alimentari kollha hija kruċjali għal din l-istrateġija. Din tinvolvi regolamenti u kontrolli stretti f'kull stadju. Il-komponenti ewlenin jinkludu regolamenti dwar l-iġjene tal-ikel, l-istandards tas-saħħa u trattament ċira tal-annimali, il-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti u rekwiżiti tat-tikkettar tal-ikel.
1: L-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel li ġiet stabbilita fl-2002 isservi bħala l-fera xjentifika tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurezza tal-ikel. Ir-rwol primarju tagħha huwa li tipprovdi pariri xjentifiċi indipendenti u valutazzjonijiet tar-riskju dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-alf. Hija tevalwa r-riskji relatati mal-katina alimentari mill-alqa sal-platt u tippubblika opinjonijiet xjentifiċi li jipprovdu informazzjoni biex fuqha jiġu mfassla l-liġijiet u l-politiki tal-Unjoni. Din l-awtorità taħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel fil-waqt li trawwem approċċ koerenti għall-valutazzjoni tar-riskju u l-komunikazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tal-kumitati tiegħu bħall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Parlament Ewropew iwettaq skrutinju tal-miżuri proposti fil-waqt li jiżgura li dawn jallinjaw ruhom mal-ogħla standards ta' sikurezza u jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi.
2: Is-sikurezza tal-ikel fl-Unjoni Ewropea tirrikjedi li dawk li jfasslu l-politika, ix-xjentisti, il-produtturi tal-ikel u l-konsumaturi kollha jaqdu r-rwol tagħhom. Billi żomm standards għoljin u trawwem kultura ta' sikurezza u responsabilità, l-Unjoni Ewropea qed tistabbilixxi punta referment globali fil-waqt li tiżgura li l-ikel fil-pjatti tagħna jkun sikur, nutrittiv u magħmul b'mod sostenibbli.
1: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Aprillis avaldas Euroopa Parlament kevadise Eurobaromeetri uuringu tulemused. See on viimane Eurobaromeetri uuring enne juunis toimuvaid Euroopa Parlamenti valimisi. Tulemused näitasid muu hulgas, et inimestele valmistab muret praegune geopoliitiline olukord. Kohe räägimegi uuringu tulemustest lähemalt.